Di sini siaran luar negeri All India Radio. Di sini siaran luar negeri All India Radio Saksi Bahasa Indonesia. Penyiar Anda Mandira Kumari beserta dengan seluruh awak Saksi Bahasa Indonesia dari studio di sini di Ibu Kota India, New Delhi mengucapkan selamat pagi kepada semua pendengar kami di seluruh Kepulauan Republik Indonesia dan di mana saja siaran kami ini dapat didengar. Siaran kami ini setiap hari dapat Anda ikuti melalui frekuensi 15.260 kHz pada jam 7 hingga 8 pagi waktu India atau pukul 8.30 hingga 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Beberapa acara yang kami sajikan untuk hari ini termasuk warta berita, lagu instrumentalia, komentar lagu rakyat, program spotlight lagu-lagu non-film, dan akhirnya sari acara esok harinya di sini siaran luar negeri All India Radio. Para pemirsa yang terhormat, sebagai acara yang pertama kini ikutilah warta berita. Warta berita disampaikan oleh Mandira Kumari. Sari berita penting. Perdana Menteri Narendra Modi menyerukan kepada negara-negara anggota SCO untuk bersatu melawan seluruh ekosistem terorisme KTT SCO berakhir dengan 13 kesepakatan hasil yang mencakup pemberantasan terorisme, aksi iklim, dan kerjasama digital. Perdana Menteri mengakhiri kunjungan suksesannya ke Uzbekistan dan Kyrgyzstan. Jumlah korban tewas akibat banjir di Nepal melampaui 1.000 orang. 163 warga negara India berhasil diselamatkan, sementara upaya pencarian dan forensik terus berlanjut. Perdana Menteri Belgia, Bart De Wever akan memulai kunjungan 3 hari ke India hari ini. Dalam bulu tangkis, China Master Lakshya Sen, Srikant dan Tanvi Sharma akan bertanding besok. Warta berita selengkapnya. Perdana Menteri Narendra Modi telah menyerukan kepada negara-negara anggota Shanghai Cooperation Organization SCO untuk membongkar seluruh ekosistem pendanaan terorisme, perekrutan, radikalisasi, dan tempat perlindungan yang aman. Saat berbicara pada KTT SCO ke-26 di Bishkek hari ini, Perdana Menteri mengatakan bahwa tidak boleh ada tempat bagi standar ganda dalam masalah terorisme. Sekretaris Bardi Kementerian Luar Negeri, CB George, dalam sebuah penghargaan media mengatakan bahwa Perdana Menteri menyatakan keprihatinan atas konflik yang sedang berlangsung di berbagai belahan dunia. Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan bahwa India telah mengusulkan forum dialog Prabdan Shanghai Corporation Organization tahun lalu. Dia menyatakan kegembiraannya bahwa sesi pertamanya akan diselenggarakan

diselenggarakan di India tahun ini. Para pemimpin negara anggota juga menandatangani deklarasi Bishkek pada peringkatan 25 tahun organisasi tersebut setelah KTT di Kyrgyzstan hari ini. KTT Shanghai Corporation ke-26 berakhir dengan 13 hasil utama. Hasil-hasil tersebut mencakup pemberantasan terorisme, aksi iklim, energi, manajemen bencana, dan kerjasama digital. Sekretaris Barat menginformasikan bahwa KTT tersebut menyetujui 4 nota kesepahaman dan lebih dari 20 keputusan. Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa dalam sambutnya pada KTT tersebut, Perdana Menteri Narendra Modi menyerukan peta jalan untuk 25 tahun ke depan. Dia menekankan perlunya hasilnya tadi bidang keamanan, konektivitas, dan peluang. KTT SEO selama 2 hari tersebut diselenggarakan di Bishkek, Kyrgyzstan dari tanggal 31 Agustus hingga 1 September. Jumlah korban tewas akibat banjir dahsyat pekan lalu di Nepal telah melampaui 1.000 orang dengan pihak berwenang sejauh ini telah menemukan 1.003 jenazah. Badan Nasional Penanggulangan dan Penanggulangan Risiko Bencana Nepal mengatakan hampir 3.600 orang masih belum dapat dihubungi, termasuk 583 warga negara asing. Distrik Chitwan dan Nawalparasi Timur melaporkan jumlah jenazah yang ditemukan tertinggi lebih dari 11.800 orang telah diselamatkan, sementara lebih dari 21.000 personel keamanan terus melakukan operasi pencarian, penyelamatan, dan bantuan. Ratusan orang masih belum dapat dihubungi dari proyek-proyek pembangkit listrik tenaga air di sepanjang koridor sungai Bhotikoshi dan Trishuli. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa 163 warga negara India telah berhasil diselamatkan sejauh ini, dengan 5 orang lainnya diselamatkan hari ini. Sebuah tim penyelamat terwenang India juga terus melakukan upaya di proyek pembangkit listrik tenaga air Chilimidi Matna. Tim tersebut menghadapi akses terbatas, medan yang sulit dan lantai terwenang yang berlumpur. India juga telah memperluas bantuan forensiknya kepada Nepal dengan tim yang bekerja sama pihak berwenang Nepal dalam pemeriksaan dan analisasi DNA untuk mempercepat identifikasi korban. Perdana Menteri Belgia Bart De Wever akan melakukan kunjungan selama 3 hari ke India mulai hari ini. Selama kunjungan tersebut, dia akan mengadakan pembicaraan bilateral dengan Perdana Menteri Narendra Modi untuk membahas seluruh spektrum hubungan bilateral serta isu-isu regional dan global yang menjadi kepentingan bersama. Perdana Menteri De Wever juga akan menyampaikan pidato utama dalam sebuah acara bisnis dalam konteks perjanjian perdagangan bebas India-Uni Eropa FTA. Dia juga akan mengunjungi Mumbai di mana dia akan berinteraksi dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk dari sektor berlian, pelabuhan, dan logistik. Perdana Menteri Narendra Modi akan menyampaikan pidato pada sesi penutupan KTT Departemen Kementerian Jal Shakti di New Delhi hari ini. KTT Departemen selama 2 hari yang dimulai kemarin merupakan yang pertama dari serangkaian KTT Departemen yang dirancang oleh Perdana Menteri untuk memperkuat semangat tim India dan memperdalam federalisme kooperatif. KTT tersebut mempertemukan pemerintah pusat dan negara bagian untuk membahas prioritas sektoral yang penting serta menyusun rencana aksi dengan batas waktu yang jelas. KTT ini berfokus pada 4 bidang utama yang mencakup pelaksanaan tepat waktu proyek infrastruktur air, jal sanchay, jan bhagidari, tangkapan hujan, keberlanjutan sumber air, minum, dan jal jivan 2.0. Di sini siaran luar negeri All India Radio Tengah menyampaikan warta berita. Kepala Menteri Jammu dan Kashmir Umar Abdullah hari ini mereformasi dana pengobatan dan penanganan kanker bagi masyarakat miskin CTMFP di wilayah persatuan tersebut untuk meringankan beban keuangan mereka dalam sebuah langkah maju yang besar bagi layanan

kesehatan publik dan kesejahteraan sosial pemerintahan yang dipimpin Abdullah Tella mengumumkan perombakan menirukan terhadap CTMFP yang menjadi program penting untuk meningkatkan beban keuangan yang harus ditanggung langsung oleh pasien miskin dan rentan yang berjuang melawan kanker. Kata seorang juru bicara resmi, dia mengatakan bahwa perubahan kebijakan besar ini secara langsung menargetkan kesenjangan penting yang sebelumnya membuat keluarga berpenghasilan rendah mengalami kelelahan finansial. Divisi Digital India Bhasini hari ini menyelenggarakan Bhasini Sanggam Loka Karya Keterlibatan Internasional di Nepal. Loka Karya tersebut menandai langkah penting dalam memperkuat kerjasama India-Nepal di bidang kecerdasan buatan bahasa berdasarkan nota kesepahaman antara Divisi Bhasini dan Universitas Kathmandu untuk kerjasama dalam teknologi bahasa dan infrastruktur publik digital. Kementerian Elektronik dan IT mengatakan bahwa keterlibatan tersebut berfokus pada pengembangan kemitraan ini melalui penciptaan bersama teknologi, kumpulan data dan aplikasi yang relevan secara lokal untuk memenuhi kebutuhan linguistik masyarakat di kedua negara. Air Marshal Vekhande AVSM hari ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Layanan Medis Udara dalam penguasaan permanen ke Angkatan Udara India. Lulusan Armed Force Medical College Pune, Tata Memorial Hospital Mumbai dan National Defence College New Delhi dia ditugaskan pada Desember tahun 1988. Dia adalah seorang ahli gastroenterologi yang memiliki reputasi nasional dan telah menduduki berbagai jabatan spesialisasi dan administratif sepanjang karirnya yang cemerlang. Raja baru Norway Hakon VIII mengucapkan sumpah kesetiaan di hadapan parlemen di Oslo menyusul wafatnya sang ayah yang telah menduduki takhta selama 35 tahun. Mengenakan seragam seremonial, Raja Hakon berjanji untuk menjunjung tinggi konstitusi dan hukum Norway tahun 1814. Putrinya yang berusia 22 tahun, Putri Mahkota Ingrid Alexandra, berdiri di sisinya. Acara Middle East Energy tahun 2026 sedang diselenggarakan di Dubai World Trade Center di UAE dari 1 hingga 3 September. Acara ini merupakan salah satu pameran perdagangan dan konferensi internasional terbesar untuk industri tenaga listrik dan energi di kawasan Asia Barat. Acara tahun ini diproyeksikan akan menampilkan lebih dari 1.900 peserta pameran dari lebih dari 150 negara dengan perkiraan lebih dari 35.000 pengunjung. Pavilion India pada Middle East Energy tahun 2026 menampilkan 45 pameran dari perusahaan-perusahaan di seluruh negeri dan diresmikan oleh Konsul Jenderal India di Dubai, Dr. E. Vishnuwardhan Reddy. Para peserta pameran India menampilkan beragam produk di seluruh sektor tenaga, listrik dan energi termasuk peralatan, transmisi dan distribusi, transformator, kabel dan sistem kelistrikan, solusi energi terbarukan dan penyimpanan energi, sistem cadangan listrik, teknologi, otomatisasi, dan kontrol serta pencahayaan LED. Dalam bulu tangkis, para pemain unggulan India termasuk Lakshya Sen, Kidambi Srikanth, dan Tanvi Sharma akan memulai kampanye mereka hari ini di China Master Super 750 di Sahden. Unggulan teratas Satwik Sairaj Ryan Kireddy dan Chirag Shetty juga akan memimpin tantangan India di nomor ganda putra dengan Devika Sihak termasuk di antara pemain India lainnya yang akan bertanding. Demikianlah saudara-saudara pendengar warta berita. Berikutnya kami menghibur Anda dengan lagu instrumentalia.

Di sini siaran luar negeri All India Radio Saksi Bahasa Indonesia. Dalam acara yang berikutnya kami sajikan sebuah komentar. Komentar berjudul Prime Minister Narendra Modi meets various heads of the state on margins of 26 SCO. Perdana Menteri Narendra Modi bertemu dengan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin, Presiden Republik Kyrgyzstan Sadyor Zaparov, Perdana Menteri Republik Armenia, Bapak Nikol Pashinyan, dan Presiden Republik Islam Iran, Dr. Masoud

Pesquian di biskek di sela sela KTT SEO ke 26 pada tanggal 31 Agustus tahun 2026. Pertemuan Perdana Menteri Narendra Modi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin merupakan pertemuan pertama mereka tahun ini. Kedua pemimpin sebelumnya telah bertemu di Delhi dalam KTT tahunan ke-23 pada Desember tahun 2026. Tahun 2025, kedua pemimpin meninjau kemajuan kerjasama bilateral di berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, pertahanan, energi, antariksa, mobilitas, dan hubungan antar masyarakat. Mereka menyambut hasil komisi antar pemerintah India-Rusia ke-27 untuk perdagangan, ekonomi, dan kebudayaan yang diselenggarakan pada tanggal 24 Agustus tahun 2026 di Moskow. Para pemimpin bertukar pandangan mengenai keterlibatan India-Rusia di arena multilateral, khususnya dalam BRICS di bawah kepemimpinan India pada tahun 2026. Mereka juga berbagi perspektif mengenai isu-isu utama regional dan global yang menjadi kepentingan bersama, termasuk konflik di Asia Barat dan kawasan Laut Hitam yang telah berdampak pada perdagangan maritim serta keselamatan dan keamanan para pelaut India. Perdana Menteri menegaskan kembali bahwa dialog dan diplomasi merupakan jalan ke depan dalam menyelesaikan konflik. Kedua pemimpin sepakat untuk terus menjalin keterlibatan guna semakin memperkuat kemitraan strategis khusus dan istimewa antara kedua negara yang terus mencatat pertumbuhan signifikan dan telah menunjukkan ketahanan di tengah ketidakpastian geopolitik. Perdana Menteri menyatakan bahwa dia menantikan kesempatan untuk menyambut Presiden Vladimir Putin di India pada KTT BRICS ke tanggal 18 pada tanggal 12 dan 13 September tahun 2026. Saat bertemu dengan Bapak Sadir Japarov, Presiden Republik Kyrgyzstan, Perdana Menteri Narendra Modi dengan hangat mengucapkan selamat kepada Presiden Japarov. Pada kesempatan Hari Kemerdekaan Republik Kyrgyzstan, Seraya mencatat bahwa hal tersebut memberikan makna khusus pada pembukaan KTT SEO pada hari yang sama. Dia juga mengucapkan selamat kepada Presiden Japarov atas penyelenggaraan KTT SEO ke-26. Kedua pemimpin meninjau kemajuan yang telah dicapai dalam hubungan bilateral dan menegaskan kembali komitmen mereka untuk semakin memperkuat kemitraan strategis antara India dan Republik Kyrgyzstan. Mereka sepakat untuk lebih meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan dengan mempertimbangkan saling melengkapinya kedua perekonomian. Mereka juga membahas hubungan antar masyarakat yang semakin berkembang termasuk melalui pertukaran pelajar dan kerjasama budaya. Perdana Menteri menyoroti partisipasi kuat India dalam pertemuan-pertemuan SEO yang diselenggarakan di bawah kepemimpinan Republik Kyrgyzstan. Dia selanjutnya menambahkan bahwa hal ini mencerminkan rasa saling menghormati, kepercayaan dan dukungan yang menjadi ciri hubungan erat dan telah berlangsung lama antara kedua negara. Perdana Menteri mengucapkan terima kasih kepada Presiden Sadir Japarov atas kehangatan dan keramahannya serta atas keberhasilannya dalam menyelenggarakan KTT SEO. Perdana Menteri Narendra Modi bertemu dengan Perdana Menteri Republik Armenia Bapak Nikol Pashinyan untuk pertama kalinya sejak penunjukan kembali beliau setelah pemilihan umum di Armenia pada Juni tahun ini. Perdana Menteri Narendra Modi mengucapkan selamat kepada Perdana Menteri Pashinyan atas kemenangan elektoral dan pengembalian jabatannya. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin membahas kerjasama bilateral termasuk di bidang pertahanan, ekonomi, farmasi, pertambangan, pendidikan, dan kebudayaan. Mereka menyatakan kepuasan atas perluasan kerjasama bilateral di berbagai bidang. Dalam beberapa waktu terakhir, mereka berkomitmen untuk semakin memperkuat hubungan ini yang ditandai dengan kehangatan dan persahabatan khusus antara kedua negara. Kedua pemimpin juga membahas perkembangan regional dan global termasuk situasi di Asia Barat. Perdana Menteri menegaskan kembali perlunya upaya berkelanjutan

melalui dialog dan diplomasi untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut. Perdana Menteri Pashinyan memberikan penjelasan kepada Perdana Menteri Narendra Modi mengenai status terkini pelaksanaan perjanjian perdamaian Armenia-Azerbaijan. Kedua pemimpin sepakat untuk bekerja sama dalam semakin memperkuat hubungan bilateral dan memajukan kerjasama di bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama. Perdana Menteri Narendra Modi juga mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Islam Iran, Dr. Masoud Pezeshkian di sela-sela KTT SCO di Bishkek. Kedua pemimpin membahas hubungan bilateral. Mereka juga membahas perkembangan terkini dalam konflik Asia Barat dan berbagi pandang mengenai situasi yang terus berkembang. Perdana Menteri menyatakan keprihatinan atas meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut dan menegaskan kembali posisi konsisten India bahwa semua masalah harus diselesaikan melalui dialog dan diplomasi. Perdana Menteri juga menegaskan kembali perlunya upaya berkelanjutan untuk memastikan perdamaian dan stabilitas yang langgeng di kawasan tersebut sambil menirukan perlindungan kebebasan navigasi dan perdagangan. Dia menekankan bahwa warga sipil dan infrastruktur sipil termasuk pelayaran komersial dan para peluat tidak boleh dirugikan dalam keadaan apapun, menegaskan kembali kesiapan India untuk bekerja sama secara erat dengan Iran dan Iran dalam organisasi multilateral termasuk BRICS dan SCO. Perdana Menteri menyampaikan bahwa dia menantikan kesempatan untuk menyambut Presiden Pashinyan di India untuk KTT BRICS. Demikianlah komentar. Selanjutnya kami menghibur Anda dengan sebuah lagu rakyat dari daerah Bengal.

Saudara, saudara, acara kami untuk besok adalah sebagai berikut. Setelah warta berita lagu instrumental dan komentar lagu rakyat program Spotlight lagu-lagu maksimal dan akhirnya sari acara esok harinya. Saudara, saudara, Anda bisa mengirimkan laporan dan saran Anda melalui pos atau email harap dicatat. Email kami sebagai berikut. air.indonesia313@gmail.com. Kami ulangi, air.indonesia313@gmail.com. Laporan Anda tetap ditunggu di meja tugas kami di studio di sini.

Terima kasih banyak para pendengar yang terhormat. Penyiar Anda Mandira Kumari bersama dengan semua staf saksi bahasa Indonesia. Sebelum mengundurkan diri dari udara, kami ucapkan selamat tinggal sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Terima kasih banyak.